34 basi wakamwambia Bwana si usiku zote utupe chakula hiki 35 Yesu akawaambia mimi ndimi chakula cha uzima.